He, huyo mtoto kenda wapi? Yani hata hatujamaliza kupanga. Subiri, atanijua mimi nani.